Ini kamu jangan bongkar apa puringo, kurbo, rokok dia ulangi nulang kira.

Jawa. Dikira yang belum Kristen, dia belum mengukup. Aya. Dong Jawa. Dikira dia belum Kristen, nami Jawaan buat belum mengukup. Ipi Evan. Ekola mora kiaja mena mepofiwu ete winyo wuro dia bia pe ningo. Awe ngeme akele jiba jimi. Aya Jawa, kau balikar bu. Mepenyuwa penyan nok. Jawa, kau bakal ibu mepenyu, apa yang moro ni pendo, niwa, bau lagi nak kerja jimi, jono tamgi jami tu pedingo, pingo dale, pienba, kaboro moro cerita miel, ane no tamgi tu balu wiyoko, pingo dale, eh kerja jimi, tau cem, teteri pudero tu kene, tu gana bau lagi apa kuwele ye. Obero momora nendo otero ani aoloni mewilu kia pinu kienena diala yuko mbeche ala ya moni ocheke wa chemu kwa picho akunjwa metia kwa kovolo peru na mchemu aya kia rapinu mbati nyudio bedemi liyo yote kuliye

Akwat, ane akwat bisa penyepun. Penyeningo. Punca kameningo. Kau ya.

0: Ini dua cele dua macel mu hanyen. Ini mu apa bor via bor dia. Muje mi kayu bin wur pa mi jan. Bodo charwil, charwila demi yo pi wu chatu riyo. Ini dua cele karama.
1: Kaya wera geng.